0: minati pangisisa entao safunika kwa chemera anale para kuti bikonde ferata kwa chemera anale mbabwera ninga pa radio mba kada suma na tepa ne mba chemera mbo mbaronga thangu ya senzo pya kale pyambani ate anthu para kumbukira konde duwala porque chinchino vina duwali sandininji anthu aneta kuti ana mbuto zao kuti asakwata pinthu anthu azinji mbava entao asaduwala pontho anthu anale tikulonga ma radio taver por exemplo ninga dia za mafiriados taz dia tanto kuti apararo kuna anthu anapata basa tai agora chinchino já na zinjene asakwata asachemera phale chinchino agora por isso asapha já piatu birabuka na ifikalene por exemplo ninga tempo yamba nire ya paparasa por exemplo jandi kuonga kuti ma district onse ene dieta kuti memu ndiye mushadoro abwera memu ngakha kuti ndi governador abwera penu president abwera entao ana apa akulakula pa district pale mbakwatambo anali ninga ambuya Bernardo Neves ale entao mbenda kaimbambo babi paparasa pale entao nkhongo kuti azinja saona sakumbukira porque valimba te lero tepa use ate lero aliokomene basi ini ndapi nalongene tepa ningamva kuna kuimbiwa huku ningabe gona ndisenda lukuba ingaimbiwa tepa kiti ningabe gona ndisenda nkulongo kuti pepiri satinyerezeresa kalene tikera kutabwerako kumbewa kasa kambewa tingava atekenye ko kuvalimba entao tikenda agora pepiri satinyerezeresa tempo zezireja agora nkulongo kuti chinchino ingata kuti ne maparasa nkhai kuenda move chinchino aphale ja kugula makuluna wo pyavalimba ninja kupipha pikapheza ikakha senzo ya didi pontho porque tempo ene rina pepyo ne pyo aphale kuba kabarai thangwi kukakha mchezeko ya didi kuba aphale kabata imu tingata tinali za titi timbani ra tisiyanise tempo ene rina chinchino enda nkhongoti ja chinchino umbava kuliratu thangwi pyochezekana pyo pinachezana yone pinasanjirana mphi azungu pyokhoka enda tempo ene rina pyathu pyasenzo pire mbani akaba chinchino tepa ne anthu kuphana kunaora vera thangwi achinjanji senzo porque tempo ene sokakhala manga makamiza thunchunu vina valimba basi vina lukhuba basi entao aliligado na kobira phale entao pruski pyathu pikabwera nefi pire piri kutani pikubira ine ninga produtore sempre mau kontare pinthu pyakale ndisalonga basi so nanji ndi munthu angaita kuti afuna chache afuna kobiri njache entao machikonselo ndisayikha basi kuti mesmo tingambani kantore tiaponzepa angaimba nyimbo zayi zingasampanga basi uimbe mbu nyimbo yambani ya mpisa para kuti pelimenu ja amuna akulu ale entao anang'ono adakhonda ziwa pya pinthu pyakale pire asata nimbo ja asakhambu namba nimbo asanyerezere akulu asanyerezere pyakale iye aphalembo asaziwambo kuti finale kalene anthu akakhala tepa entao mphyabowo por exemplo ne ini siku zinango ndaenda pa roja ya ndala kupyesera ndazampezera akuxikutari nyimbo za valimba entao nkhongoti pepiri ndi pyadidi maningi ndipi amuna akulu anzeru kuti nkhabe duwala pyawo pidabuka nawene ku pidabuka kutali awene nkhabe duwala rai awene atelero asaxikutari basi valimba use lukhuba sava
1: iri kuchitika dzome kulu ya Nikech pabodzi na Nyambaru bulukira mkati mwa ino mprovinsi yazambeza makamaka ku distritu ya Gurue kodi mwatuma kuvaka ali makamaka mtundu noyu wa tsenzo mtundu noyo wakuvina mwatuma kuvaka ali makamaka imwe ninga mbodzi nya kusasanya nyimbo
0: mazumano da ndisava ate ndachita pontho ndachitira mauro mauro kandi asaimba ndisazoma muno murumbala muno asaimba Nyambaro entao pana anango na anango aimbi anango kuti asaimba mazoma ningana embora kuti sionsene tai maji anango asaimba mariti mwanangweni maj konselo ndiningamoda longeni kuti ndisatani basi ndisapanga kuti mungaimba nyimbo zanu penu nsachizungu entao imwe tenki bwelera mbo pontho pyakwanu pang'ono para kuti anthu akhonde duwala ini mawu kumalisa simakulu nkhabe ndikuti principalmente muno murumbala ndiso ndine tasiya ninga kuti mesmo tingakhaletani kuna chinchino kuna pinthu vizinji maningi kuleta kuti pikuta kwazi tulonge azungu asalonge inventari ra piridala maningi maji tisaleke siya undimomwene wathu tai pakhundu tai porque ife undimomwene wathu ndi pinthu pyathu pikabwera nafe kalene pyavalimba entao use lukhuba pepiri mesmo ngakhala kuti tiri mustudio embora mphi amakina machitengi mexere basi kwekule pang'ono para kuti undimomwene wathu ukhonde kufa
2: zinaga ndili Antonio Ernesto Martinho senzo yakale yakha yadidi thangwi pa anthu chizengu chakha chavalimba akaoneka mause lero alipo basi mause